asukuma leswaku so leso silemenzene loko angena akuhlambene yimela akutwa nyanda leswaku nwanikama ehumeliwa hi swikwembu uta kota ku mujayela lo

vunanga lebyi veke ndhuma yikulu bya risima ngopfu bya ku vulavula hi rirhandzu. Hi 27 Gabriel wa 2018 Anyani Tamele a humelelise albamu rakwe ro rhanga. A ntsindzwa nhlangano wa vachayi va le Mozambique a nga SED da Association dos Músicos Mozambicanos laha ku kumekeke vanhu vo tala swinene. Ndhawu yi kumeke leyitsongo va va vahlaleli ni varhandzi va munanga a byi yimbelelaka va vula leswaku wa hi deva u fanele ku va u lulamisa xipetakulo leyi nga ta swi kotaka ku va hinkwerhu hi kumeka hi ku hlalela hi tindlela tinene. Ku navela ka valandzeli va munanga byakwe ku humelelile hi siku ra 18 Gabriel wa 2019 a Centro Cultural Franco Mozambicano. La muntu loyani kumekeke na hotela swinene va yimbelela va tsaka ku ze ku ya fika vugamu bya xipetakulo. Hi ta humelisa tinsimu tingaritingani ta Anyani Tamele tanihi Vulavula Nkata, Tshunela Papayi, Wa Vuya, Nkosikazi, Swivulavula, U Lindzi Fana Naye, U Tisusa Lisima Ya Wexe na Muchadu. Muyingiseto ku rhandzeka, namuntlha swa ringana. Hi ni ku tshemba leswaku hi ta tlhela hi ve na wena ka masiku ma landzelaka. Kola a Emissora Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Mupangalato wena minkarhi hinkwayo. David Dintimana vena yena lwa lulamiseka tlhela ku kombisa nongoloko lowu lwa ku navelelaka. Vuyingiseti byinene. Bye bye.